Bush Junior alikwepa kiatu kule akipeana hotuba kule Iraq. Jamaa akamka akamrushia akatoa kiatu akamrushia pap. Bush akadak pap. Yani akainama 1 second iko chini. Kiatu kikapita. Lakini sio wote ambao kwepa viatu jamani. Ila hizo story tuache mtu wangu. Tuache za ovyo ama?